su animal walap su watsak mana kungarin suzu suzu watak kangko na kari mana sebalik nak sakasi kasirik ngicimu ima watsak ngicim ha wau itu kuna pusas ku watsak kuna kai pika cierto tu wau aku nasi acacum ziki Allah kai kanaco pilami Dios ta cierto te kasa pilami bendiciado kiska yaya duro duro bendiciado masarin susu atak kanko nakari manas bali nek sakasi kasirik ngicimu ima buat cengkici ha wau itu kuna pusas ku wacah kuna kakai pika cierto tu wau aku nasi acacum ziki Allah kakai kanaco pilami Dios ta cierto te kasa pilami bendiciado kiska.